0: Orang tiga, tiba masanya untuk kita ni bersama untuk malam ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam dah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Seawal-awalnya, selamat hari lahir saya ucapkan.
1: Alah, anda ada lagu.
0: Lagu pening tadi sudah.
1: Lagu pening saja. Lagu bagi semangat tetap.
0: Memang.
1: Masya Allah.
0: Selamat ulang tahun puan.
1: Thank you for
0: yang
1: the shout
0: penting
1: out.
0: Untuk masa ini, semoga diberikan kesihatan yang mampan.
1: Amin. Allahumma amin. Awe.
0: Okey, dalam deep. Apapun dalam masa ini, ketenangan itu kunci utama dalam kehidupan.
1: Yes. Oh. Memang betul itu.
0: Alhamdulillah, soal hari jadi.
1: Anu bahang, yang macam hari jadi itu satu hari, tapi sambutannya dan ucapannya seminggu kah?
0: Seminggu.
1: Alah, sebulan lagi.
0: Sebulan.
1: Tambah lagi. Macam apa ni, tebarus.
0: Yes. Ada orang tanya dikali, bila sebenarnya hari jadi penerangan ni?
1: Oh, Masya Allah. Cicita. Siapa yang bertanya tu?
0: Ada ni orang bertanya ni. Siapa bila sebenarnya hari jadi penerangan ni?
1: Sebenarnya hari ni berapa hari bulan?
0: Hari 17, ni 17.
1: 17. Okey, tolak 6. Okey, 9-11. Sebenarnya hari jadi, alhamdulillah, pada 11 hari bulan September.
0: Alhamdulillah. Naik level lah.
1: Naik satu anak tangga.
0: Naik level.
1: Bukan naik level, alhamdulillah.
0: Okey, topik malam ni bukan pasal birthday pun, Ena. Okey, kita ni akan bercerita hal yang lama sudah kita ni dah cerita. Tapi ia berlaku tiap-tiap tahun.
1: Betul.
0: Sambutannya.
1: Betul.
0: Apa tu pun, Ena?
1: Okey.
0: Sebagai pengasas.
1: Tani kirakan suspense ke ataupun challenge ni? Ataupun sudah mula ni sebenarnya?
0: Kita ni mula sudah ni. Masuk Masya sudah Allah. Ni. Ia punya cerita tu.
1: Pasal Yun dah spill durang tadi kan? Apa Ida. Tajuknya?
0: Biar orang birthday Yun, yang teruskan.
1: Jahat Yun ni di. Ina tadi ada semangat kan? Semangat berlakon tu, Bang. Pasal tadi terserempak kan? Dengan pelakon handalan gondolan kita ni. Taufik. Ya, tetap. Alhamdulillah. Mula di?
0: Mula, silakan.
1: Alhamdulillah.
0: Apa topik kita ni?
1: Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam di.
0: Selamat malam.
1: Dan juga selamat malam kepada pendengar kita ni. Yang saya kasihi sekalian. InsyaAllah ada penonton kita ni di.
0: Yes. Kejap saja lagi.
1: Sekejap lagi.
0: Ada request sudah tadi.
1: Ada request. Okey. So, I spill. Kalian ni kita ni akan membincangkan mengenai

0: dengan kenali demensia. Kenapa? It is because walaupun tadi kena tanyakan bila tarikh lahir saya, kan bulan September.
1: Okay.
0: Okay, selain daripada September ni being my birthday month,
1: okay.
0: Jamin, okay, highlight lagi tu. Supaya orang ingat. So alhamdulillah, memang setiap September di dan juga pendengar memang adalah bulan yang important lah, mengenai dengan demensia. Jadi ia adalah bulan kesedaran demensia sedunia.
1: Okay.
0: That's why pada kalian ni, dan memang setiap September saya akan membicarakan mengenai dengan demensia.
1: Mm-hmm.
0: Okay, so jadi pada kalian ni, tajuknya adalah kenali demensia.
1: Mm-hmm.
0: Ya, macam itu di dan juga pendengar. Kadang-kadang kita ni memang tahu, tapi kadang-kadang kita ni perlu diingatkan lagi.
1: So maksud this is kita ni perlu diingatkan lagi.
0: Perlu diingatkan lagi because mesti kita ni tu ada self awareness mengenai dengan demensia, dan juga kalau sekiranya kita ni mengingati diri kita ni mendengarkan benda-benda yang berkaitan dengan demensia ni, perkara-perkaranya, insyaAllah kita ni boleh lagi share kepada sesiapa, ya, kawan kita nikah, family kita nikah. Sebabnya saya rasakan mungkin ada yang mengalami perkara ni, demensia ni, tapi kadang-kadang ada yang tak realise, ataupun ada ahli keluarganya, indung bapanya, nininya, antinya kah, siapapun, ataupun Waima pun dirinya sendiri mengalami perkara-perkara yang berkaitan dengan demensia ni. Kalau ia mendengar, insyaAllah macam mana ya, kalian ni kita ni bincangkan. Kalau sekiranya ia mendengar, mungkin barangkali macam tu, barangkali kawan ku ni, barangkali mamaku, barangkali nini ku ni macam tu. So that's what we're trying to do lah. Alright. So untuk kesedaran kita ni, and then demensia ni bukanlah sesuatu yang baru.
1: Okay.
0: And di dalam masyarakat kita ni memang ada sebutan-sebutan yang sering kali setiap tahun kita ni kongsikan juga. Di dalam masyarakat kita ni selalu kita ni dengarkan mengenai dengan orang bercakap pasal apa tu dia. Aunya tua sudah tu ke dia tunya.
1: Okay.
0: Tua sudah tu. Lali tu. Perkataan lali itulah.
1: Okay.
0: Kalau gua lali lain. Manis. Tapi
1: iya,
0: kalau lali, kalau seseorang menyabut lali, tu kasar tu kiranya, indah baguslah perkara itu. And then mengenai dengan perkataan ni, memang dalam masyarakat kita ni memang memakai terminologi lali ni. Cuma sekarang kita ni ingin memperbetulkan lalia tu, it's quite negative, it's very negative lah. Okay, ia macam
1: kasar kata.
0: Kasar dan bukan menggambarkan keadaan sebenarnya.
1: Okay.
0: Mana ada orang kan mau.
1: Okay. Lalia tu.
0: Yes, being in that situation, mana ada orang berdoa. Ya Allah, Tuhanku, jadikan aku lali.
1: Allah.
0: Mana ada orang berdoa macam itu, kan?
1: Yeah.
0: Perkataan yang sepatutnya kita ni ungkapkan ataupun kita ni pakai adalah demensia. Alright? Dan insyaAllah kita ni bincangkan. Barangkali secara ringkas, barangkali dulu di mengenai dengan demensia ni. And then anulahannya, shout out to apa namanya tu, penjaga carer bagi patients yang ada demensia. Kalau sekiranya diorang kan berkongsi pada kalian ni, ya, kita ni bagi diorang ni ruang.
1: Okay.
0: And then yang, kepada pendengar kita ni, yang apa di?
1: Yang menjaga tu maksud kita yang di rumah ke ataupun yang spesifik?
0: Maksudnya yang ada menjaga demensia, apa tu, ahli keluarganya, indung bapanya kah, siapakah yang apa tu sudah pun didiagnose mempunyai menghadapi penyakit demensia ni. Sebabnya demensia ni ia adalah satu penyakit. Ia bukannya seperti yang kita ni katakan tadi tu, lali. Macam lali tu satu keadaan.
1: Okay.
0: Kita ni selalu refer tu macam, oh ya, selalu lupa tu.
1: Anangnya tu.
0: Lupa, boleh balik bertanya kawan ni, dia siapa ni? Anak siapa kawan ni?
1: Okay,
0: macam
1: faham.
0: Tu. Balik ditanyakannya macam tu. So kalau kita ni menyabut lali, ia menggambarkan anak kita ni keadaan. Keadaannya balik-balik bertanya, keadaannya balik-balik bercerita, you know, things like that. Tapi sebenarnya ia adalah satu penyakit. So sekarang ni kita ni ubahlah, kita ni punya apa tu namanya, pemikiran mengenai dengan lalia ni, dan juga terminologi tu kita ni pakai.
1: Okay.
0: Ia tu ia ada penyakit.

0: dementia. Okay, ia adalah people living with dementia. Itu bahasa Inggerisnya. People living with dementia. So PLWD. Alright. So ngamlah tu di ketani anulah ha, ketani kupaslah benda ni. Kalau sekiranya ada penjaga anyone lah yang ada dementia ni, bistu orang pun boleh berkongsi lah. Alright, lagi tahunya kita ni ada kita ni pelajari daripada pengalaman bistu orang itu. Okay, so secara ringkas, kalau Didi tadi sudah I explain about lali kan, and then penyakit dementia, what can you anulah share? What is your opinion mengenai dengan penyakit dementia ni?
1: Aku punya pandangan.
0: Pandangan. Jantan apa jauh?
1: Macam kabur.
0: Kabur.
1: Kalau aku sendiri punya pandangan regarding dementia ni, it's not, kita ni balik-balik selalu sama dalam topik yang ada every year.
0: Yep.
1: Okay. Ini aku dah tahu berapa kali sudah. Tapi once looking ahead mengenai this issue, ia boleh katakan hal yang kesian satulah. Dua, hal yang serius kepada orang-orang Melayu sebenarnya.
0: Betul.
1: Paling banyak.
0: Betul.
1: Jadi orang kita ni selalu menganggap hal itu mudah. Kalau my point of view.
0: Yeah.
1: Dan orang selalu, ya tadi kan kita cakap pasal lali. Kesinambungannya pikun.
0: Yes, kalau pikun is perkataan di sering kali dipakai di Indonesia. So that is reference to orang kepada orang yang anulah yang ada penyakit demensia. Tapi itu kirakan perkataan yang digunakan di negara jiran kita di Indonesia.
1: Okay.
0: Kalau di Malaysia memakai nyanyuk. Anilah these three perkataan lah yang selalu ataupun sering kali jual. Mungkin FYP kan?
1: Bukan program tu
0: Bukan program.
1: Okay.
0: It is just anulah terminologi yang dipakai lah di different negara lah. Tapi memanglah di perkara ini memangnya sesuatu perkara yang serius. Kadang-kadang kita ni menganggapkan keadaan keadaan ni hal tu biasa saja tu.
1: Ia akan pasti akan nyanyuk.
0: Ya tu kan. Tapi sebenarnya kalau ada bunyi.
1: Ada sudah tadi.
0: Iya tak kan? Kan tidak ya. bukanlah perkara yang normal lah. It's not a normal part of aging bah. Kalau sekiranya kita ni indah semestinya kita ni menua ni meningkat umur kita ni kepada umur yang lebih tua. Okay, warga emas naik sedikit umur tu kena consider tua. Kalau sekiranya kita ni meningkat umur kepada peringkat atau indah semestinya kita ni ada penyakit ni.
1: Okay.
0: So there is no such thing as kau tua. Kita tua. Kita ni ada lali ni. Kita ni ada penyakit demensia ni. There is no such thing. Alright. So, it is not a normal part of aging lah. So, itu juga satu perkara yang ingin kita ni tekankan dan beritahu lah. We remind ourselves and then we beritahu lah to all our listeners yang sebenarnya perkara itu bukanlah sesuatu perkara yang normal. Alright. Dan demensia ni... ia sebenarnya adalah nama umum untuk penurunan secara progresif daya ingatan, pemikiran dan tingkah laku.
1: Wih, lain panjang ayat itu. Aku bila kita cakap penurunan tu.
0: Penurunan.
1: Ia jadi perkara yang lagi lebih macam serius masalah ni.
0: Memang serius. That's why ditekankan bercakap pun saya tekankan penurunan secara progresif. Bukan progresif maksudnya, tapi progresif tu kan ia turun atau turun bah, ia indah akan menaik.
1: Lawa ya tentu.
0: Aita penurunan secara progresif.
1: Okay.
0: Alright, ingatan satu isi ingatan, pemikiran dan juga kemudiannya ia akan melarat kepada tingkah laku seseorang tu. Okay, if you di pendengar, kalau kita ni hilang ingatan, kalau kita ni indah ingat, ia memang akan interfere with kita ni punya pemikiran.
1: Faham?
0: Alright? Dan kemudiannya apabila sudah pemikiran kita ni terganggu, tingkah laku kita ni akan mengikut jatuh terganggu.
1: Okay, alright? Faham. Lepas ini kita ni akan sambung.
0: Okay.
1: Penurunan
0: secara progresif.
1: penurunan. Yeah.

0: ayat ingatan secara progresif. Panjang ayat tu. Ya, ingat aku ada satu ni, salah satu short video.
1: Short video.
0: Sedangkan pekerjaan itu ya simple, tapi ya tukar bahasa tu jadi
1: betul,
0: lain.
1: Ya
0: contoh, pegawai transaksi jual beli.
1: Dia tersabut tu transaksi itu.
0: Jadi jual apa sebenarnya? Cashier.
1: Ya tak.
0: Ada lagi satu.
1: Okay.
0: Pegawai hal ehwal kebersihan.
1: Pegawai
0: pembersih.
1: Pembersih.
0: Jadi aku macam bila kita bagi tahu tadi, macam tu lawan tu perkataan tu. Besar skopnya, bunyinya nampak serius. Jadi kita dah selepas ini kita akan bersama dan untuk malam ini ayah ni kes tadi kan. Ada lagi jadi gitu.
1: Kira jadi, apa masyaallah.
0: Jadi kepada yang menyambut hari jadi hari ini, selamat hari jadi ataupun yang menyambut hari jadi minggu ni, selamat hari jadi.
1: Jump.

0: Selamat ulang tahun kami doakan kepada bis kita sihat-sihat selalu. Dan untuk malam ini bersama dengan Puan Enawati, malam ini bukan cerita pasal birthday. Kenapa lagu itu minggu ini ya birthday. 11.9 hari itu ya birthday. So aku nak kesempatan untuk sama ke dia.
1: Yes. Ada kan? Kisahnya lah.
0: Ada kisahnya. Kalau ada orang bertanya Reto, kenapa topikku hari Sabtu Reto? Siapa yang patut belanja? Orang yang menyambut hari jadikah membelanjai orang sekelilingnya ataupun orang sekelilingnya yang membelanjai orang yang hari jadi?
1: Keluar terus topik itu. Gamtel lagi, I follow you all punya conversation.
0: Benar, pasalnya hari itu aku marah kawan-kawan kami yang lain. Yang aku sempat

0: Maksudnya bukan Puan Riana yang belanja kita ni. Kita ni tak belanja ia hari itu. Ia duduk sana macam princess. Ia pilih saja apa akan makan. Lepas itu kita ni duduk depannya. Habiskan lah.
1: Ya tak. Lain lagi tu. Sebenarnya niat di hati tu lain. Ya tetap kan.
0: Macam marah je tu.
1: Indah. Saya tak pernah marah
0: macam, tu. Macam kami yang marah.
1: Oh macam marah.
0: Kita berbeda kan. Makan habis lah.
1: Yalah, it was a good conversation sekali. Apatah ujungnya?
0: Ya tah, sebahagian kawan-kawan masih menang. Katanya, yeah birthday. Yeah,
1: yeah belanja.
0: Jadi aku seorang, kalah lah voting.
1: Voting kalah. Kalau ada poll tu, habislah ya nampak. Ha?
0: Tapi pendengar, ada yang mungkin cakap, dulu sejatunya, dulu yang seperti belanja kita ni hari. Jadi, satulah. Okey, kita ni lupakan hal itu.
1: Okay.
0: Kita ni ada satu soal, ada satu perkongsian. Tapi aku nak tahu apa pun yang setuju ataupun tidak mengenai demensia katanya. Bye. Mohon pencerahan. Apakah ada diagnosis terawal dalam pengesahan demensia?
1: Okey.
0: Kalau ada, sejauh mana keberhasilan yang baik dalam membasmi gejala demensia? Itu soalannya.
1: Okay.
0: Ada yang mengongsikan Azim Firdaus mengantarkan ini. Masya dan dia mengongsikan juga. Ada yang mengongsikan tips Sani untuk mencegah nyanyuk.
1: Hazim yang men-share.
0: Satu genggam daun kesum direbus, makan dengan nasi. Jadikan ulam sekali sehari, tiga kali seminggu. Arah kami pun Ernan ada mengasih ni barangan ni. Ia jadi ulam rutin.
1: Aku kan.
0: Bahaya tu kalau ulam-ulam tu. Arah kami.
1: Abah. Tu yang kan kita ni makan tu. Tu saja tu dia.
0: Iya tak.
1: Masya Allah.
0: Jangan ulam mana dek.
1: Indah. Apa tu namanya? Sekali-sekala antarlah kemari.
0: Iya tak kan.
1: Aku kan. Abah.
0: Jadi sama-sama ni kepada bis kita. Sekejap lagi Puan Ernan akan bagi pencerahan soalan Azim Firdaus. Tapi habis kita boleh lihat kami di live TikTok Dedication dan juga Pelangi FM. Silakan Puan Ernan.
1: Yes, okay. Alhamdulillah pada kali ini ada Azim Firdaus. Terima kasih Azim Firdaus. Minggu lepas Nada ya ada?
0: Nada.
1: Oh, dapatlah. Apa tu namanya? Kita ini banyak kesibukan kita ni juga. Okey, mengenai dengan diagnosis awal. That's why sebenarnya saya akan berkongsi sebenarnya apa tanda-tanda awal mengenai dengan demensia ni. Ini selalu kita ni kongsikan ni dia 10 tanda amaran awal demensia. So ini adalah early signs lah. Kalau sekiranya kita ni tu mungkin lah ada demensia. Satu is clearly ia masalah dengan ingatan dan pemikiran. Sebab tadi pun kita ni bercakap mengenai dengan penurunan yang progresif terhadap ingatan and then pemikiran dan juga tingkah laku seseorang. So if sekiranya masalah dengan ingatan dan pemikiran ni this is Alzheimer's yang paling banyak it's 80% lah the whole world lah. And then kalau sekiranya pada awalnya keluarga tu mungkin ataupun seseorang mungkin merasakan ya tu lupa tu macam biasa.
0: Biasa sudah.
1: Lupa ku di mana ku menaruh macam tu. Lupa. Tapi kalau sekiranya kekerapan itu ataupun yang kita ni tadi menyebutkan balik-balik dia bertanya, kau ni nak siapa? Belum je batah kan? Macam apa tadi?
0: Ni cucu ni ni.
1: Cucu ni ni ni. Cucu ni ni. Padahal ke dia nininya. Macam tu. Kalau sekiranya macam tu ataupun ia punya apa tu namanya ia punya lupa tu sampai-sampai ia yang dia terkilalak. Contoh telefon ni lah contoh lagi. Mana telefon ku macam tu padahal dia depan mata sekali you say to me di ane juga telefon kita bukan telefon ku ni macam tu lah. So sampai sebenarnya benda tu kan ini example kita ni telefon so kalau telefon ataupun depan mata and then ia punya ia yang dia terkilalak atau tersudah
0: sesuatu yang kacamata atas kepala ni
1: kacamata atas kepala tu biasa
0: sama penyapu di tangan
1: atau kadang-kadang dilalehkan di tempat yang selamat tapi tempat tu selamat lah sebab tani pun dia ingat kan tapi itu tu sometimes it's reflex as well so memang tanda awalnya is ketanya tu ada lupa lah and then lupanya tu bukanlah lupa yang biasa ia luar biasa

0: sedikit. And then keduanya tanda kedua is katanya ada masalah komunikasi. Tiba-tiba macam I don't know what's the word.
1: Okay.
0: Aku dapat mikirkan, dapat bayangkan, kita cakap ah, ani menggambarkan lah tu ah, kita ni menggambarkan suara itu. Dan tapi di mulut kita ni indah dapat kita ni keluarkan. So okay. kan kita ni cakapkan aku ni ingat pun apa. Alright, atau masalah ia masalah komunikasi.
1: Ya payah. Di ujung sudah tu. Tapi
0: yes. Betul. So oh. Macam apa perkataannya ni? Apa perkataannya? Sebenarnya akan menyambut pasal pen. Contoh.
1: Gigitan tu barang tu.
0: Iya tu apa apa apa. Sekali anda lagi ada kena siring-siring kita ni apa yang pai apa ataupun ia lupa. Atu pen tu. Right. So macam macam mana? And then atau dari segi mencari perkataan ataupun dari segi penyusunan ayatnya. So anilah ha. Perlu tani ingat. So untuk Hazim, tanda kedua is ketani ada masalah komunikasi orang ataupun seseorang itu. And then yang ketiga ialah ia sukar untuk merancang dan menyelesaikan perkara yang sebelum ini dapat dibuatnya. Example, okay? Example, selalunya kalau appointment, okay ingat, ia ingat appointmentnya. Tapi this time ia tidak ingat. Atau ataupun apa tu dari segi pengurusan kawangan indah teh tahu macam mana akan membayar ya kembali barang ah tani ke kedai lah contoh lah ha. Kita ni lah di tani berdua lah kedai myself lah kiranya ada dimensi lah ha. Sekali tahu pulang kan membayar tapi
1: Kalik.
0: Sudah kan bayar I don't know how in I don't know sudah
1: seteruk atu oh
0: yes so macam perkara yang sebenarnya sebelum ni sometimes kita ni membayar apa tu kan tadi buka wallet kita ni apa itu ini yes sesuatu yang separa sadar macam tu kita ni perlukan you know ada step-stepsnya macam kan macam okay. Tadi kalau kita ni drive bah kita ni sudah tahu ke mana destinasi kita ni secara anu biasa tu kita ni tahu sudah belok ke mana without thinking
1: faham
0: tapi ani ya sesuatu yang biasa dibuat tapi tidak dapat dibuat.
1: Okay.
0: Alright, so itulah ha. We have to remember that. So yang keempat is perubahan personality, emosi ataupun mood ah. Contoh, awalan ni baik ku ni, baik ku ni. Tapi,
1: baik.
0: Pasal tadi kena cakap happy birthday kan? Kali ada lagu lagi apa? Hari ini, ha?
1: Okay.
0: And then lepas satu macam, mengapa kan bising jual kau tu? Oh, tiba.
1: Itu daripada emosi.
0: Itu kan macam emosi
1: ya?
0: And then apa tu namanya tiba-tiba my personality tu berubah. I should be happy right? Pasalnya ada orang yang celebrate and then
1: tapi ia tidak tahu kenapa lagi. Kali.
0: Exactly.
1: Okay. Stop sana
0: tahu.
1: Dulu.
0: Stop dulu.
1: Ada yang tanya apa kita punya role di demensia sebenarnya?
0: Oh.
1: Tadi orang tanya apa kita punya role sebenarnya di MOH. Cuk kita MOH. Jelaskan dulu. Sebenarnya Puan Erna bukan bertugas MOH, di ya. MOH tetapi cuk.
0: Okay. Terima kasih kepada yang bertanya dan ingin berkenalan.
1: Okay.
0: Sebenarnya saya bukan daripada MOH. Okay. Saya daripada MCYS. Okay. Ministry of Culture, Youth and Sports.
1: Okay.
0: Sekarang di Jabatan Belia dan Sukan.
1: Okay.
0: Alright. Mengenai dengan penglibatan saya di Demensia Brunei, Persatuan Demensia Brunei. So sebelum ini merupakan anulah ha, ini mantan pulang sudah. Tapi sebelum ini timbalan Presiden Persatuan Demensia Brunei.
1: Okay.
0: Alright. Dan juga seorang jurulatih. So I'm a trainer in Dementia Brunei. So itulah ha. So
1: dia
0: now
1: apa? Trainer salah seorang trainer di Dementia,
0: yes.
1: Dementia
0: Persatuan
1: dan
0: Dementia
1: juga
0: Brunei.
1: Mantan timbalan presiden.
0: Ya. Yeah. Macam itulah. So apa tu namanya? That's what I can share. Ani apa tu apa yang kami anulah kongsikan jelah yeah. Ha. And then ani sebagai pengetahuan kita ni.
1: Yes. Alright. Dan ia pun curiousnya kenapa kita cerita pasal demensia. Ni yang ada di live TikTok pun ni. Pasalnya ia macam siapa ni ahnya? Okay.
0: That's
1: so
0: okay.
1: Untuk malam ni kita ni bercerita mengenai demensia. Yep. Apa demensia tu bahasa Bruneinya ialah
0: Lali.
1: Bahasa Malaysia nya nyanyo. Bahasa Indonesia nya
0: pikul.
1: Kita ni cerita pasal lala tu.
0: Yes.
1: Ada yang menghantarkan WhatsApp.
0: Ada yang menghantarkan.
1: Katanya, Puan Erna, selamat hari lahir.
0: Ay.
1: Selamat hari jadi.
0: Masya
1: soalannya
0: Allah.
1: Di sini, mun lupa apa yang dicakap tadi dan lupa di mana parking dan kadang-kadang mulut bercakap lain dan otak kita ni in the tally dengan apa kita ni cakap, okay. Adakah itu pun dikategori sebagai demensia?
0: Okay. So, tadi kita ni, Noah, because ia berkaitan.
1: Okay.
0: Alright, berkaitan lah. So, soalan itu is penting. Which is memang apa yang ingin saya kongsikan juga di pendengar dan juga penonton. Okay. Alright. So tadi we stop at number 4.
1: Emosi.
0: So emosi ya. I will answer that.
1: Alright.
0: Tapi tentu I will continue kalau apa tu namanya, actually ada lagi. Tapi itu sudah menggambarkan kita ni ya mengenai dengan macam mana payahnya ataupun ia ada sesuatu yang kita ni indah ingat lah. Contoh ha. Disorientasi masa juga is one of anulah tanda-tanda gejala awal demensia ni.
1: Okay.
0: For example, ani kita ni pukul berapa ni deh?
1: 9:30.
0: 9.
1: Atau bukan tu ah.
0: Okey. Ya salah sakap.
1: Salah sakap.
0: So okay. Now ia 9:38.
1: Okay.
0: Tapi untuk orang yang ada demensia ni malam ni kadang-kadang dipikirnya siang. That's why some yang ada penyakit demensia ni ia boleh membuka pintu pada subuh-subuh. Katanya aku kan ke kedai.
1: Okey.
0: Macam itulah aku kan ke kedai. Tapi sebenarnya ia pukul 2 pagi. Ada pun kedai buka lah. Pukul 2 pagi. Ada. I know ada kedai buka. Tapi it is not a normal no time ba.
1: Okay.
0: And then ia sebenarnya confused pikirnya malam ni siang and then siang sekarang tu pikirnya malam. That's why some of apa ni yang ada penyakit demensia ni siang ia tidur malam ia bangun. So ani yang create ke ano yang Didi cakap tadi cabaran lah, kepada orang di sekelilingnya and then to the person him or herself. Alright. So kata Hazim Firdaus tadi adakah diagnosis seawal-awalnya. So find out jualah ha, because kan cerita semua ni 10-10 ni guarantee dia cukup masa tanya. Ya
1: 39
0: sudah. Ya betul, dia tak dipikirkan. Kalau sekiranya perkara-perkara ni, okay, this answers the question. Katanya kalau sekiranya aku lupa di mana aku menaruh kereta, di mana aku menaruh nenek-nenek macam jatuh kan. So kalau sekiranya ketani find daripada 10 tanda ni, one or more. Okay, kalau satu barangkali mile barangkali macam tu ah. Tapi kalau sekiranya satu pebaik pun kita ni lupa kan ah. Kalau sekiranya kita ni lupa tu jadi concern kita ni, please go to the nearest clinic.
1: Tahu itu di rest tu apa tadi ah? Satu tu mudah.
0: Ya tu lupa kuonya. Kan berkelahi lagi. Macam itulah kadang-kadang benda ni itu tu ia bermula daripada mungkin lupa dan kemudiannya tuduhan. Kita je menaruh tadi berus gigi kuah ni.
1: Kajut kuih kita ni.
0: Kita je menaruh. Aku kan berus gigi je aku ni. Contoh.
1: Jangan kita catat selalu. Naik umur sudah
0: kan?
1: Ni.
0: Naik umur dah apa? Dah mengapa? I mean, ia tu benda yang mungkin lah. Ia satu perkara yang simple.
1: Okay.
0: Tapi jadi kelahi, jadi perkara-perkara yang buruk lah macam tu. So if, for example lah, find out lagi lah. I just mentioned 5 tadi. Ada another 5 tanda-tanda tu. Kalau for example kita ni ada satu or more tu meriwatir.
1: Okay.
0: Pasal kadang-kadang kita ni indah kita ni sadar yang sebenarnya kadang-kadang macam itulah ha. So kalau kita ni sudah mengetahui yang aku tadi hai aku ada tu kadang-kadang baik ku arah si Didi kadang-kadang jahat kadang-kadang bandar ku umbannya. contoh saja saya dah berani umban ke dia juga. Jadi kalau macam itu baik tah, you know, baik tah kedai aku ni bercek barangkali. It is time to untuk check. Bercek. So bercek itu indah susah. Bercek itu is ketani ke klinik-klinik kesihatan yang berdekatan dengan rumah kita ni.
1: Okay.
0: Maknanya kawasan tindahan lah. Kalau sekiranya contoh saja di Lambak, di Lambak kan dan Lambak kiri kelijau tu then you go to Brakas. Cuma tu kan lah.
1: Okay.
0: So you just bagi tahu pegawai perubatan I have concern je. I have concern. Always lupa macam tu. Sekali tu kan, apa tu, I'm ingau saja ni doktor. So, kalau

0: Kalau sekiranya habis kita yang berjumpa dengan pegawai perubatan ni, this doctor, bis kita berumur 60 tahun ke bawah, bis kita akan insyaAllah kena refer to neurology. Alright, so that's another clinic lagi lah. Tapi kalau sekiranya bis kita berumur 60 tahun ke atas, bis kita akan kena refer to geriatrics clinic. Geriatrics and Palliative Clinic.
1: Okay.
0: Alright, so macam tu lah. Tapi, pokoknya, kalau sekiranya daripada apa yang saya kongsikan tadi tu, kita sudah terasa yang apa tu namanya banyak ah simptom-simptomnya tu, please sebenarnya perlu untuk sudah anulah ke klinik lah kesihatan. So and then now kan Bro Health kita ni okay, and then MOH Cares pun ada apa. So it's easy access untuk kita ni kan membooking ada perjanjian dan sebagainya. Macam itulah. So insyaallah, because early diagnosis ni adalah yang paling baik lah.
1: Faham.
0: Kalau sekiranya kita ni tahu mengenai dengan penyakit ni sudah menyerang kita ni, then alhamdulillah, bukan pulang alhamdulillah saya mendoakan nanobis kita berpenyakit, bukan. Maksudnya kalau kita ni sudah detect awal, dapat kita ni membuat facilitation lah. Okay, kepada yang ada penyakit demensia ni, people living with demensia tu tadi. Mudah-mudahan jom menjawab. And then untuk soalan daripada Hazim Firdaus juga, prevention ni memang ada preventive measures untuk kita ni dapat menghindarkan kita ni tu daripada mempunyai penyakit demensia. Ada macam mana ya Alkisah? Hamba cerita dia lagi
1: Alkisah, tapi tak apa-apa. Pasalnya ada orang tanya ni, dua orang sudah bertanya. Puannya, dari umur berapakannya kerap berlaku demensia ni?
0: Okay. So tadi I mention mengenai dengan nada relation umur ni dengan apa tu namanya demensia. Maknanya umur yang tua tu dah semestinya ia ada demensia. Sebenarnya demensia ni ketanya ni regardless umur kita ni berapa, dah jolah kanak-kanak lah, maksudnya dewasa lah. Memang ketanya ni inda discriminator tah, kita ni memang boleh menghidap penyakit ni. Alright, so semuda-mudanya is probably dalam 30 lebih. And then kalau sekiranya activities kita ni yang memang apa tu namanya selalu gagar kepala kita ni, okay, so itu mungkin risikonya lebih tinggi. Dan kepada ni yang kita ni seringkali inda realize that's why doktor-doktor kita ni menyuruh kita ni diet yang seimbang. Alright, ia nak melarang tadi makan ni, tapi kita ni mesti tahu apa yang kita ni makan supaya diet kita ni tu seimbang. Actually ada relation dengan penyakit demensia.
1: Okay.
0: So yang berisiko lebih tinggi untuk mendapat penyakit demensia ni adalah individu-individu yang mempunyai penyakit yang tidak berjangkit. So non-communicable diseases, contoh kalau ia ada diabetes, kalau ada high blood pressure, kolesterol, all of those yang kita ni tiga serangkai. So these are the people yang mengikut kepada apa yang kami sudah belajar is diorang ni risikonya lebih tinggi lah untuk menghidap penyakit ni macam tu. Tapi that's why now kena kita ni kan cuba mengubah kita ni punya lifestyle. Sebenarnya we can do it macam tu lah. So we have to prevent it dari awal. Tapi itu tu bukannya apabila sudah kita ni terkena, kalau sudah kita ni terkena, we can't do anything lah, because it's progressive. Cuma kita ni boleh ada early diagnosis satu supaya kita ni melambatkan sedikit lah proses tu kan lah. Because once sudah ada demensia tu, ia akan progressive lah, ia akan menjadi lebih lagi sukar lah untuk seseorang
1: atau
0: yes. And then it's not only untuk ke dia lah, yang will be affected is the direct family, and then kemudiannya masyarakat kita ni, dan kemudiannya sebenarnya to

0: kita ni punya negara, alright? Because cost of menjagakan lah seseorang yang punya penyakit ni, it probably will be greater lah.
1: Faham. Apapun selepas ini kita akan sambung mendengar cerita Poderna tu, ada yang mengusikan yang mana umur Tun Sri Tun Mahathir tahun ini sahaja 101.
0: Correct.
1: Dan tidak ada result perubatan yang mengatakan Sri Tun Mahathir atau pikun demensia.
0: Correct, correct.
1: Yang mana beliau minda aktif dengan membaca, menulis dan berfikir secara jelas dalam akhir-akhir ini. Okey. Selepas ini kita akan sambung, cukup menarik juga dengan apa yang Puan Diana bagi tahu. Demensia ni, nyanyuk ni, pikun ni, lali ni, indah ada kena mengena dengan umur sebenarnya. Terus bersama kami, Pelangi FM.

0: Lagu daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza. Puan Irna,
1: yep.
0: Kita ni ada 5 minit sahaja. Okay. Dan
1: Allah,
0: sebelum itu aku share laju-laju mengenai diet dan pemakanan Tun Mahathir. Yang mana lurus sebagainya Puan Irna tadi katanya ia berhenti makan apabila makanannya tu terasa sedap sangat. Dan jua lagi ia akan makan secara bersederhana saja. Okey, indah terlalu kenyang, indah jua terlalu sikit. Dan jua ia indah makan ikan dari damit. Ataupun apapun hidangan yang berasaskan ikan, kurangkan lemak, karbohidrat dan jua gula atau yang dikurangkannya.
1: Correct.
0: Dan jua lagi ia indah makan makanan padas. Okay. Dan jual lagi antara rutin minuman Tun Mahathir adalah teh campur madu, bukan gula, bersama dengan lemon. Dan air mineral merupakan minuman yang selalu ia bawa ke sana kemari.
1: Okay, yes, that's why apa tu namanya, ia sehatnya tu is adalah daripada pemakanan sebenarnya. Sometimes kita ni indah dapat relate penyakit itu boleh disebabkan oleh pemakanan kita ni.
0: Nyaman.
1: Tapi awalnya kita ni istilah kita ni alumkannya belum kita ni berhenti.
0: Nyaman.
1: Oh nyaman ni, ya Allah, kadang-kadang anu order lagi. Order
0: bekacang
1: lagi.
0: Bekacang mata tu ya bertepuk tangan.
1: Aduh, masih apa tu ah. Tapi anyway, apa tu prevention lah. And then tadi Hazim beritahu kita ni mengenai dengan tips satu kena. Alhamdulillah sebenarnya pemakanan itu penting. And then amalan-amalan yang Tun Mahathir lakukan itu sebenarnya anu apa tu namanya, those are some of the preventive methods lah. So basically, I will always share look after your heart.
0: Okay.
1: So kalau kita ni ke hospital pun, ke mana pun, memang kita ni, and then banyak je lah kementerian Kementerian Kesihatan sering kali banyak ni sebenarnya membuat awareness mengenai dengan pemakanan ni. Kadangnya banyak je siratunya macam catulah. Sebenarnya itu tu.
0: Tahu ke tu iklan dah tu kan?
1: Apa?
0: Sinduk nasi pun
1: pakainya. Ya, itu sinduk nasi pakainya.
0: Bagi dia berkirik tu.
1: Ya Allah, anda tahulah perasanya. Sometimes kalau kita ni makan rempah-rempah, energi kita ni perlu kepada garam tu bah sebenarnya. So that's what anulah we go back to natural lah tu.
0: Yes.
1: So basically, okay, untuk pengetahuan kita ni bersama, to prevent anuan ni, to prevent dementia ni dan mengurangkan risikonya is untuk kita ni look after kita ni punya heart. So anything that is good for our heart, it's actually good for our brain, alright? And then physically active ni perlu. Okay, ini yang kan saya tingkatkanlah dalam kehidupan saya apabila sudah meningkat dewasa.
0: Is it? Wah. Okay, lanjut kita pasal, ni ada 1 minit 15 saat.
1: Pasalnya kan, kita ni kadang apa tu namanya, makanan kita ni kurangkan, kita ni adjust apa itu ini, but exercise kita ni kurang.
0: Oh yeah.
1: So atua physically, be physically active and then follow a very healthy diet atua, and then kita ni enjoy social activity. Kalau kita ni sama kawan-kawan kita ni or mana-mana pun kita ni, siringkan dah telefon atu. Unless kita ni kan ber TikTok macam mana ni. Okay. So we enjoy kita ni punya time dengan kawan-kawan kita ni tu. So that is how you mengurangkan risiko. And then kita ni challenge kita ni punya brain. So Tun Mahathir yang membaca. Okay, probably bis kita suka apa tu menyanyi, karaoke lah. So you can karaoke, tapi boleh juga karaoke bahasa lain. So something yang boleh men-challenge kita ni punya own apa tu namanya, complacency. So macam jangan kita ni terlampau comfortable macam tu lah. And then also yang penting adalah untuk quit smoking. So smoking ini is part of anulah apa tu yang boleh meningkatkan risiko. Tapi itulah we tell smokers kalau sekiranya don't dapat mengurangkan, it's better. So we also have a smoking clinic bukan pelang di sana you can smoke. Bukan. So ada Kementerian Kesihatan menyediakan juga untuk orang-orang yang ingin stop smoking
0: berhenti,
1: macam tu. Berhenti. Ya, tapi itulah apa tu namanya, all in all kita ni follow these things lah, and then according to kita ni punya face lah, fasa kita ni. Jangan kita ni terlampau pressure diri kita ni, ujung-ujungnya kita ni double terpulang.
0: Mencari penyakit.
1: Correct. Ditakuti lain terpulang penyakit lain lagi yang ada. So, dosa yang sampai sampat lah kita ni bincangkan. Then insyaAllah next week is going to be another topic.
0: Sambung siri kedua ni.
1: Siri kedua.
0: Toh, macam Ustaz sudah siri ketiga.
1: Hey.
0: Jadi untuk Auda, kita ni sambung di live TikTok dedication dan Pelangi FM. Jadi Auda ke sana, insyaAllah kami akan layan bis kita mengenai hal demensia, lali, pikun.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Muhammad Syahmi Muhammad John. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Isteri Pangeran Anak Sarah binti Pangeran Haji Saleh Abrahaman berkenan berangkat menyaksikan kejohanan separuh akhir bagi kategori perempuan bola keranjang A1 PPE kali keempat antara sekolah-sekolah 2026. Dianjurkan oleh Persatuan Bola Keranjang Brunei dan disokong oleh Jabatan Pendidikan Kurikulum Kementerian Pendidikan. Kejohanan berlangsung semalam di Batu Bersurat Gadong. Menyertai kejohanan Anak Da Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota Yang Teramat Mulia Pangeran Anak Munirah Madhul Mulkiah yang mewakili pasukan Sekolah Antarabangsa Brunei ISB. Pada perlawanan separuh akhir bagi kategori perempuan, pasukan ISB menewaskan Chung Hua Middle School Bandar Seri Begawan dengan kiraan 62 berbalas 32. Negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China mengesahkan semula hubungan pertahanan dua hala yang erat dan sekian lama terjalin semasa mesyuarat dua hala antara Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua bersama Menteri Pertahanan Nasional Republik Rakyat China. Yang Berhormat Pihin Datu Leila Raja Major Jeneral Besara Datuk

0: Penyampaian hadiah kepada pemenang disempurnakan oleh Dayang Hajah Noridah binti Abdul Hamid, Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. 5 kumpulan menyertai pertandingan tersebut terdiri daripada sekolah-sekolah menengah, sekolah-sekolah Arab dan institusi-institusi kerajaan. Pertandingan bertujuan untuk meningkatkan tahap kebijaksanaan dan memperluas ilmu pengetahuan para peserta melalui bahan bacaan dan diterjemahkan melalui lakonan mengikut kreativiti masing-masing. 14 peserta berjaya menamatkan kursus asas pemandu pelancong yang dijalankan selama 10 hari baru-baru ini. Kursus berkenaan merupakan salah satu usaha strategik Jabatan Kemajuan Pelancongan dalam membuat persediaan rapi menjelang Tahun Melawat Brunei 2027. Majlis penyampaian sijil kepada para peserta berlangsung petang tadi di Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Awang Haji Muhammad Safwan bin Abdullah Bibi, pemangku Timbalan Setiausaha Tetap Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri. Kursus Asas Pemandu Pelancong merupakan penganjuran kali ke-19 dan ia merupakan salah satu prasyarat yang ditetapkan oleh Jabatan Kemajuan Pelancongan bagi individu yang berhasrat menjadi pemandu pelancong berlesen di negara Brunei Darussalam. 22 peserta terdiri daripada 7 qari dan 15 qariah warga emas dari keempat-empat daerah menyertai peringkat seringan Musabakah Tilawatil Quran, Pusat Kegiatan Warga Emas. Musabakah diadakan sempena Hari Antarabangsa Warga Emas bertempat di Dewan Kuliah Kem Latihan Program Khidmat Bakti Negara Daerah Temburong. Ia dianjurkan oleh Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan dengan kerjasama Pusat Kegiatan Warga Emas Daerah Temburong. Beberapa projek yang dihasilkan oleh pelajar Diploma Kebangsaan Tertinggi dalam reka bentuk grafik dan program Diploma Media Kreatif dipamerkan semasa pameran kreativiti, inovasi dan reka bentuk anjuran Kolej Perdagangan dan Teknologi Kosmopolitan. Pameran selama 3 hari yang diberi nama Cosmos Park Volume 3 berakhir petang tadi dengan majlis penyampaian hadiah. Majlis diadakan di institusi berkenaan di Brakas. Sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Siti Nurafaziah Haji Mohin, Malai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti jam 7 pagi esok waktu Brunei.

0: Think you know everything about staying safe online? Think again. Join me every Wednesday morning at 6:45 a.m. and catch the repeat every Saturday afternoon at 4:45 p.m. on Pelangi FM for Stay Cyber Smart. Building safer digital habits, one tip at a time. From spotting phishing scams to protecting your passwords, we've got the tips to keep your digital life secure. Stay informed, stay alert, and most importantly, stay cyber smart. This is brought to you by Pelangi FM and Brunei Computer Emergency Response Team, BruCert, under Cybersecurity Brunei.
1: Pelangi FM, Radio Brunei, your number one station in town.
2: Kepada semua para pelajar, ketahuilah keadaan ekonomi sekarang sangat mencabar dan peluang pekerjaan bukan lagi seperti dulu. Kelulusan saja tidak cukup untuk menjadi pelajar yang cemerlang. Maka, kami doakan semoga anda menjadi pelajar yang proaktif dan luar biasa. Pesanan ini dari saya, Indra, dan dibawakan oleh Pelangi FM.

zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Fadilatnya, menurut hadis, barang siapa mengalami kesusahan atau dalam keadaan sukar, maka bacalah zikir ini. Nescaya Allah dengan kuasanya akan melepaskan orang itu dari apa jua bentuk kesusahan atau bencana yang dialaminya.

0: Bahka, order tah. Kan minum apa? Dira belanja.
1: It's okay, Dira. Air kosong saja.
0: Eh, diet kah?
1: Indahlah, Dira. Yang sebenarnya kan, air kosong itu nada kalori, nada gula tambahan dan dapat mengurangkan kering leher berbanding minuman bergula. Sama minum air kosong ini boleh membantu ketani mengawal selera makan. You know, kadang-kadang ketani fikir ketani lapar. Tapi sebenarnya, badan ketani cuma perlukan air saja. Nah, kalau mau bagi rasa, boleh cuba infuse water.
0: Hah? Infuse water?
1: Infuse water itu adalah tambahan hirisan lemon atau daun pudina. Bagus juga tu pasal inda menambah kalori. Tapi ada rasa.
0: Benar juga ah.
1: Pendengar sekalian, kita boleh membuat pilihan lebih sihat walaupun ketika makan di luar. Sentiasa utamakan air kosong dalam pilihan minuman Auda. Amalkan minum 8 gelas air kosong sehari untuk kesihatan tubuh yang terjamin.
2: Pesanan ini dibawakan oleh Pusat Promosi Kesihatan, Kumpulan Al-Afiah dan Radio Televisyen Brunei.

berzikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim 70 kali hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna.

0: Lindungi pekerja daripada tekanan haba.
1: Langkah-langkah perlindungan pekerja daripada tekanan haba.
2: Bantu mereka menyesuaikan diri dengan kerja dalam cuaca panas.
3: Jadualkan kerja berat di waktu yang lebih sejuk.
4: Lakukan penilaian risiko atau risk assessment bagi kerja yang terdedah kepada haba.
5: Sediakan waktu rehat yang fleksibel daripada panas.
6: Pastikan air minuman sejuk tersedia dan mudah diakses.
7: Didik pekerja, kenali tanda awal tekanan haba dan cara kawalannya.
8: Sediakan pelan kecemasan dan pemulihan.
9: Lantik first aider di tempat kerja.
10: Galakkan memakai pakaian longgar dan cerah ketika bekerja di cuaca yang panas.
11: Pastikan pengudaraan yang mencukupi bagi pekerja yang bekerja di persekitaran yang panas dan tertutup.
12: Untuk maklumat lebih lanjut, layari laman sesawang www.shina.gov.my.

Doa apabila ditimpa kesusahan. Bismillahirrahmanirrahim. Di samping bertawakal menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dan berzikir meminta perlindungannya, kita dituntut supaya berusaha sekuat tenaga dan berikhtiar untuk menghindari dan menolak semua bencana. Menurut riwayat Al-Imam An-Nasa'i dan Ibnu Sunni, Sayyidina Ali radhiyallahu an pernah disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya berdoa apabila ditimpa kesusahan. Doa yang dimaksudkan ialah La ilaha illallahul karimul azim Subhanahu tabarakallahu rabbul arshil azim.

Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Maksudnya, tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah yang Maha Mulia lagi Maha Agung. Maha Suci Allah lagi Maha Tinggi Allah yang memelihara arasy yang agung. Segala puji kepunyaan Allah yang memelihara alam seluruhnya. Wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lepaskanlah kami daripada siksa api neraka. Zikir ini juga selalu dibaca oleh Abdullah bin Ja'far kepada orang-orang yang sedang demam. Dan menurut riwayat Imam Al-Bukhari, doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar selalu dibaca oleh Anas radhiyallahu an dalam setiap doanya.

Doa apabila ditimpa kesusahan. Bismillahirrahmanirrahim. Di samping bertawakal menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dan berzikir meminta perlindungannya, kita dituntut supaya berusaha sekuat tenaga dan berikhtiar untuk menghindari dan menolak semua bencana. Menurut riwayat Al-Imam An-Nasa'i dan Ibnu Sunni, Sayyidina Ali radhiyallahu an pernah disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya berdoa apabila ditimpa kesusahan. Doa yang dimaksudkan ialah La ilaha illallahul karimul azim Subhanahu tabarakallahu rabbul arshil azim Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah Wafil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Maksudnya, tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah yang maha mulia lagi maha agung. Maha suci Allah, lagi maha tinggi Allah yang memelihara arasy yang agung. Segala puji kepunyaan Allah yang memelihara alam seluruhnya. Wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Serta lepaskanlah kami daripada siksa api neraka. Zikir ini juga selalu dibaca oleh Abdullah bin Ja'far kepada orang-orang yang sedang demam. Dan menurut riwayat Imam Al-Bukhari, doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar selalu dibaca oleh Anas radhiyallahu an dalam setiap doanya.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita doa apabila kita menghadapi sesuatu yang dirasakan mendatangkan kecelakaan. Doanya ialah, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant wa la yadhhabu bis sayyiati illa ant wa la hawla wa la quwwata illa billah. Maksudnya, wahai Tuhanku, tidak ada yang mendatangkan kebaikan-kebaikan melainkan Engkau, dan tidak ada yang menghilangkan kejahatan-kejahatan selain dari Engkau. Tidak ada daya upaya dan tenaga melainkan dengan yakni pertolongan Engkau. Menurut riwayat At-Tirmizi, apabila menghadapi sesuatu keadaan yang membimbangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa membaca zikir ini. Subhanallahil azim. Maksudnya, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Apabila keadaan bertambah runsing, baginda membaca zikir ini. Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghith. Maksudnya, wahai Tuhan yang hidup dan menguruskan alam dengan sendirinya, aku meminta pertolongan dengan rahmat-Mu.

Dalam hidup kita tidak pernah tahu dengan pasti apa yang akan terjadi pada hari esok. Malapetaka dan bencana apa yang akan menimpa diri dan keluarga. Penderitaan yang bagaimana akan kita alami sebagai cobaan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menduga sejauh mana iman kita kepadanya. Dalam hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita doa apabila kita menghadapi sesuatu yang dirasakan mendatangkan kecelakaan. Doanya ialah, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant wa la yadhhabu bis sayyiati illa ant wa la hawla wa la quwwata illa billah. Maksudnya, wahai Tuhanku, tidak ada yang mendatangkan kebaikan-kebaikan melainkan Engkau, dan tidak ada yang menghilangkan kejahatan-kejahatan selain dari Engkau. Tidak ada daya upaya dan tenaga melainkan dengan yakni pertolongan Engkau. Menurut riwayat At-Tirmizi, apabila menghadapi sesuatu keadaan yang membimbangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa membaca zikir ini. Subhanallahil Azim. Maksudnya, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Apabila keadaan bertambah runsing, baginda membaca zikir ini. Ya Hayyu Ya Qayyum, Birahmatika Astaghiz. Maksudnya, wahai Tuhan yang hidup dan menguruskan alam dengan sendirinya, aku meminta pertolongan dengan rahmat-Mu.

0: Doa apabila ditimpa kesusahan. Bismillahirrahmanirrahim. Di samping bertawakal menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dan berzikir meminta perlindungannya, kita dituntut supaya berusaha sekuat tenaga dan berikhtiar untuk menghindari dan menolak semua bencana. Menurut riwayat Al-Imam An-Nasa'i dan Ibnu Sunni, Sayyidina Ali radhiyallahu an pernah disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya berdoa apabila ditimpa kesusahan. Doa yang dimaksudkan ialah La ilaha illallahul karimul azim Subhanahu tabarakallahu rabbul arshil azim Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah Wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Maksudnya, tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah yang maha mulia lagi maha agung. Maha suci Allah, lagi maha tinggi Allah yang memelihara arasy yang agung. Segala puji kepunyaan Allah yang memelihara alam seluruhnya. Wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lepaskanlah kami daripada siksa api neraka. Zikir ini juga selalu dibaca oleh Abdullah bin Ja'far kepada orang-orang yang sedang demam. Dan menurut riwayat Imam Al-Bukhari, doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar selalu dibaca oleh Anas radhiyallahu an dalam setiap doanya.
1: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith. Fadilatnya, ini merupakan zikir yang hebat. Barang siapa yang membacanya pagi dan petang, seolah-olah dia memohonkan semua kebaikan dunia dan akhirat, dan sekaligus mengharapkan pertolongan Allah dalam apa jua perkara yang diingininya. Di dalam sebuah riwayat, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat kepada putri baginda Fatimah Az-Zahra supaya membaca zikir ini setiap pagi dan petang.
2: Doa memohon kepada Allah supaya melindungi negara Brunei Darussalam, penduduk dan negara Islam seluruhnya selamat dari segala merbahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya habibas sa'ilin ويا هادي الحائرين ويا موصل المنقطعين أدمنا وأدم أهلنا وأولادنا ومواطن بلدنا وجميع المسلمين والمسلمات في الحالة السعيدة في كل طرقة جديدة وأدخلنا على حضرتك العظيمة مداخل أهل القلوب السليمة واجعل لنا من أمرنا فرجا

ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين.

يعلمون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون

فقالوا إنا إليكم مرسلون.

قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون

وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين

وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ

الأبرار وكل في فلك يسبحون وآية

Dalam hidup kita tidak pernah tahu dengan pasti apa yang akan terjadi pada hari esok. Malapetaka dan bencana apa yang akan menimpa diri dan keluarga. Penderitaan yang bagaimana akan kita alami sebagai cobaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menduga sejauh mana iman kita kepadanya. Dalam hal ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajar kita doa apabila kita menghadapi sesuatu yang dirasakan mendatangkan kecelakaan. Doanya ialah, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant wa la yadhhabu bis sayyiati illa ant wa la hawla wa la quwwata illa billah. Maksudnya, wahai Tuhanku, tidak ada yang mendatangkan kebaikan-kebaikan melainkan Engkau, dan tidak ada yang menghilangkan kejahatan-kejahatan selain dari Engkau. Tidak ada daya upaya dan tenaga melainkan dengan yakni pertolongan Engkau. Menurut riwayat At-Tirmizi, apabila menghadapi sesuatu keadaan yang membimbangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa membaca zikir ini. Subhanallahil azim. Maksudnya, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Apabila keadaan bertambah runsing, baginda membaca zikir ini. Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghith. Maksudnya, wahai Tuhan yang hidup dan menguruskan alam dengan sendirinya, aku meminta pertolongan dengan rahmat-Mu.

0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ila Allah. Fadilatnya, ini adalah merupakan ayat Al-Quran, Surah Ghafir ayat 44. Zikir ini diamalkan bagi menggagalkan dari segala musibah berlaku. Malah binatang buas seperti singa yang dirancang untuk memangsakan seseorang, didapati enggan bertindak untuk mencederakan orang itu berkat membaca doa ini.
1: Pelangi 24/7.

Firman Allah dalam surah Az-Zukhruf ayat 36. Tafsir. Dan barang siapa yang tidak mengindahkan pengajaran, yakni Al-Quran, yang diturunkan oleh Allah, yang Maha Pemurah, maka kami, yakni Allah, akan adakan baginya syaitan untuk menghasut dan menyesatkannya. Lalu menjadilah syaitan itu

0: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyarkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Ada impian yang

tidak sekadar ingin dicapai, tetapi ingin dirasai dengan hati. Menjadi tetamu Allah. Kini, langkah pertama menuju Baitullah boleh dimulakan. Pakej haji bagi musim haji tahun 1448 Hijriah dan pakej umrah tahun 2027 Masihi kini dibukakan bersama As-Safa Travel and Tours. Daripada persiapan sebelum berangkat sehinggalah perjalanan di Tanah Suci, kami berusaha memastikan setiap detik perjalanan bis kita lebih selesa, teratur dan bermakna. Sama ada haji maupun umrah, inilah masanya untuk merancang perjalanan yang telah lama di impikan. Pendaftaran pakej haji bagi musim haji tahun 1448 Hijriah dan pakej umrah tahun 2027 Masihi kini dibuka. Hubungi dan WhatsApp As-Safa Travel and Tours sekarang di talian 744-3359 untuk keterangan lebih lanjut. As-Safa, taat pada yang satu. Bersama kami, menjejakkan kaki ke bumi berkah.

0: Siti, tolong ku deh.
1: Kenapa lagi ni? Dira tu bakal pengantin. Calon pengantin lari kah?
0: Ish, ani jua. Sebenarnya dewan untuk majlis perkahwinan kami ni belum kami dapat. Semua ditanya kena booking sudah.
1: Ada kita cek di airport mall sudah.
0: Airport mall? Ada dewan di sana kan?
1: Ada sis. Masa ni airport mall ada menawarkan penyewaan atrium sama dewan. Sesuai untuk majlis perkahwinan, kesyukuran, seminar, apa-apa saja boleh.
0: Serius? Macam best je bunyinya.
1: Memang best. Lokasi strategik, parking luas, kemudahan lengkap sama harga sewanya pun berpatutan.
0: Wah, alhamdulillah eh. Nah, ni baru ya. Awalan ni juga call ke airport mall eh. Husband to be mesti happy ni.
2: Mencari dewan yang sesuai untuk majlis dan acara istimewa anda, The Airport Mall kini menawarkan penyewaan ruangan atrium dan dewan yang selesa dan sesuai untuk pelbagai jenis acara. Hubungi kami sekarang di talian 737-70370 untuk pertanyaan dan tempahan tertakluk pada terma dan syarat.
3: Zik-zik, Oktober ni free kok.
4: Tahu ke ni, ada event berlari lagi ni.
3: Awah, sudah kuregisterkan kau, baru kau tahu. Untuk run for apa?
4: Wah, mantap tak. Tapi aku jalan dengan aku tak.
3: Mana sejak kau lah. Diorang ada yang 3km fun run pulang Juni. Pilih saja mana yang sesuai untukmu. 5km sama 10km pun ada.
5: Jabatan Penjara dengan kerjasama Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan, Bank Islam Brunei Darussalam dan Zahara Charity Foundation akan mengadakan Run for Hope pada 18 Oktober 2026. Hari Ahad bertempat di BABD Connex, Taman Mahkota Jubilee Emas, Bandar Seri Begawan. Pendaftaran dibuka sehingga 19 September 2026. Untuk maklumat lanjut, ikuti IG Brunei Prison Department atau reintegrasi.jpb.
3: Jangan lupa untuk mendaftar dan jumpa Auda di sana. Together, we run for hope.
5: Iklan ini ditaja oleh Uniqlo, the number one Yuska in Brunei, Cawangan Bunut dan Sungai Tilong.
6: Sayang, tahu sudah berita baru?
7: Berita apa tu bang?
6: 13 September, pembukaan rasmi Puman Freshman di Ban 1A Kampung Kilanas.
7: Wah, jadi indah payah tak lagi jauh-jauh membeli barang keperluan harian tu.
6: Di Puman Freshman, semua barang yang keperluan seharian ada. Yang penting, banyak pilihan dan lebih murah.
7: Bisa itu. Kalau barang dapur lengkap dan harga berpatutan, memang senang untuk keluarga.
6: Bukan itu saja. Ada ayam segar, daging segar, ikan segar dan sayur-sayuran serta buah-buahan segar setiap hari.
7: Wow, lengkap juga. Dari barang dapur sampai bahan masakan semuanya ada.
8: Puman Freshmart.
6: Lengkap, segar dan harga terbaik.
7: Lebih murah, lebih berbaloi.
6: Puman Freshmart ada di Kampung Kapuk,
7: Kampung Salar,
6: Kampung Manggis,
7: Kampung Tanjung Langka
6: dan cawangan baru kami di
7: Ban 1A Kampung Kilanas.
6: Puman Freshmart.
7: Bijak belanja,
6: untung baik.

0: September 2026 jam 5 petang eksklusif hanya di Pelangi FM.
1: Dari mana hendak ke mana?
2: Latest on Pelangi FM.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم تفسيرnya katakanlah sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya. Dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
4: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiatabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

0: Think you know everything about staying safe online? Think again. Join me every Wednesday morning at 6:45 a.m. and catch the repeat every Saturday afternoon at 4:45 p.m. on Pulangi FM for Stay Cyber Smart. Building safer digital habits, one tip at a time. From spotting phishing scams to protecting your passwords, we've got the tips to keep your digital life secure. Stay informed, stay alert, and most importantly, stay cyber smart. This is brought to you by Pulangi FM and Brunei Computer Emergency Response Team, BruCert, under Cybersecurity Brunei.
1: Pulangi FM, Radio Brunei, your number one station in town.
2: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001008 9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.